kande na udalila Yesu ili kadiwanga ndiweka basi basa ndikumudita yaye wajikondi yoba mwamba ndiweka basi kama kandi badalia iweka basi.